december. Ja, abrawatra na sranangrong. Ja, na ini Olandi nanga aladen tra uku funa grontapu. A winspeide midebari wang lobuyodio nanga sakafasi. Yes, kom op voor Arkido Suraso na ini Amsterdam Zuidoost. Demere sani, we eigi sani, dat wan tak you kon doro baka na a 60 euro baga na Saint Kong di weka di dipi tak yang a de musical vibes. En na charman feng na amandi ya archi no no de, en dat ina me, brada Kong. Go.

make we biji. Nangade nana pikin. Yepitoro, yepidoro, fuchari wortu, franya den cloru, meki de wan di horbaka jiwi kona fesi. No hesiden. Meki wi kruderi initongo fu tagwe. Kromanti, tata nangayau, luku fading roko presi, trong roko bangi, tangi.

0: Navu bijewang. Foude foude.
1: Navu papi, ay unde.
0: Savri. Dan udei nembaka, udei nasin kong.
1: Ya.
0: Futa kipji so tori abra egi sani egi tori.
1: Ya.
0: Dan ya foude foutang yeye taki Amsterdam slash larifo fop sadendi.
1: Kwe umsaden sweet sweetie, we do muiti tapa pasi, luku noit inalibi alasani ewaka na fasi di besawani, ala ting akan de chizo morobum, mono una biji kraji eji.
0: So, sade. And usabita ki mibri ankum de sane satra no so sonde de
1: satra
0: de na satra.
1: Ja.
0: Da yeye taki ode in Amsterdam. En minam tak Amsterdam. Haag, Den Haag ode.
1: Aga, ja.
0: Ja, Den Haag.
1: Ja.
0: En sa des mafu Den Haag kan verwakte eigenlijk.
1: Ja, brada, grantani fa aksi, grantani fa okasi, takukan takuntori. Bijinanga banya tour, ungona Almere, ungona Rotterdam dan wetapeng apis dati in Den Haag da we charum banya boskopu lek fo betak di fokba te wetaka banya tori da wetaki banya fu ungrawang une gotaki drapelik sabiman bika ungron prakseri betaki asabi de nwala nomo iniwan fu nu abip chin sofeng sa ukan chakon mo we go wetaka tori we memeredesma Pedenk mopo, wan bika in sabi gron, peik mopo, fusa pego. So we memre deng, taki demu memre deng di bede fowi, bifowi. Bika denawi ankra, denawi soroto, denawi lusu, te problema kon. So we takatoranga deng, we nakanu, we singi, we lafu, we jisma grani. So ala fasi, we charen. Kukoini apraxeri nanga memre huwi grawang sa tefuba na untori na unsani bika efdende bun dan wide buntu.
0: Ya, luku bijiwang itakwa moizan baka ya wansan sa itak engelak